Ya teman terbaik kamu, this is Harley Celehat di nomor 2. Satu lagu yang di request tadi sama Dania. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung pagi ini barengan sama aku Vina Muviana yang nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman nomor 2 dan thank you banget tadi ada Maya. Hai, selamat pagi Maya, pengen diputri lagunya Harry Styles yang As It Was. Boleh aku dia siapin lagunya buat kamu ya. Habis itu terima kasih tadi ada Shandum yang pengen diputerin lagunya Shalom Seven, sederhana. Oke, aku juga udah siapin lagunya buat kamu ya. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah ikutan join pagi ini di Spada barengan sama aku Vina Muviana. Aku akan nemenin kamu sampai nanti jam 10, yes. Jadi perjalanan kita masih sangat panjang dan aku mungkin juga akan nemenin kamu yang lagi jalan-jalan pagi hari ini ya kan. Kalau minggu pagi tuh emang paling enak dipakai buat jalan-jalan, sarapan soto ya kan. Gak tau kenapa menurut aku soto itu enak banget kalau dimakan pagi hari buat sarapan teman Pro 2. Karena menurut aku pribadi dia tuh kayak comforting dan juga anget-anget dan enak gitu. Cuma kalau makan soto tuh kadang kita kena scam teman Pro 2. Sotonya 13.000 tapi gorengannya wow, pas bayar di kasir ternyata sampai 50.000 ya kan. Ada yang pernah ngalamin itu? Aku pernah dulu kayak yaudah, oh oke deh si sotonya cuma 13.000 ini kok, ah masih murah meriah ya kan. Pas ambil gorengannya, jadinya lebih dari 13.000 ya. Dari situ aku belajar bahwa ketika kita mengambil sesuatu itu emang harus secukupnya ya kan. Karena kalau berlebihan ya bayarnya juga akan lebih.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh Wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi Wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

This is Sabrina Carpenter, Busy Woman, teman produa. Lagu yang di-request sama Rini Dipakem yang hari ini katanya memilih untuk meliburkan diri di hari Minggu, pengen menikmati hari Minggu dengan tenang, full istirahat di rumah, mau makan enak, aduh nyamannya. Gak apa-apa, itu kan namanya self reward, teman produa ya, memanjakan diri sendiri setelah kemarin tuh kayak udah kerja keras bagai kuda, sekarang waktunya istirahat, menikmati segala sesuatu yang kemarin tuh udah ditulis di notes kayak besok hari Minggu aku mau melakukan ini itu. Ya udah lakukan aja teman berdua ya, kalau misalnya itu bisa bikin kamu nyaman, tenang, let's do it gitu ya kan. Thank you ya hari ini sudah ikutan gabung. Tadi juga ada Taufik pengen diputerin lagunya yang Pain yang Bedroom Floor, boleh Taufik ditunggu ya buat lagunya. Sama Maya pengen diputerin lagi lagunya Temper City yang Self Aware. Okay, aku juga udah siapin lagunya buat kamu ya. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung sama Vina pagi hari ini. Dan buat kamu yang pagi ini lagi dalam perjalanan mau menikmati Yogyakarta di hari Minggu, hati-hati di jalan ya. Dari pagi tadi sampai sekarang Jogja masih agak sedikit mendung teman Pro 2. Dan ini sih rasa-rasanya waktu yang tepat buat jalan-jalan ya kan. Jadi gak terlalu panas, gak terlalu dingin banget, cuacanya ya tengah-tengah gitulah ya. Semoga sih cuaca pagi ini bisa terasa nyaman sampai seterusnya ya kan, jadi gak terlalu panas banget. Tapi kalau misalnya mau make sure gimana cuaca di Yogyakarta hari ini, nanti deh kita coba update ya info cuacanya barengan sama perakirawan dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta yang bakalan kasih tahu kamu gimana sih cuaca di Yogyakarta hari ini. Nanti aku bakalan update informasinya jam 7:30 pagi barengan sama perakirawan dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: 8:30 waktunya kita update informasi perakiran cuaca untuk hari ini Minggu 19 Juli 2026. Dan kita akan awali informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Yudit Adiatma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca dari kami BMKG Seismologi YIA. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah DIY untuk hari ini Minggu 19 Juli 2026 yang berlaku 20 macam ke depan. Dari informasi dinamika atmosfer terkini, terpantau pulang angin timur masih dominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa hingga Bali. Serta adanya peningkatan kelembapan yang cukup signifikan di lapisan atas dapat meningkatkan potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan terutama di sebagian wilayah DIY bagian utara. Serta untuk gelombang tinggi laut di perairan DIY masih dalam kategori sedang. Untuk itu kami perkirakan cuaca untuk hari ini, untuk pagi hari cuaca diperkirakan berawan, kemudian hingga siang hingga sore hari potensi hujan ringan dapat terjadi di Kulon Progo bagian utara dan Sleman bagian utara. Kemudian malam hari cuaca diperkirakan kembali berawan, serta dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisaran antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisaran antara 55 hingga 90%. Serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisaran antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisaran antara 1,25 hingga 2,5 meter, di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini, nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah Semenanjung Yogyakarta hari ini. Semoga informasi dapat bermanfaat dan membantu Anda merancangkan aktivitas dengan lebih baik. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Seismologi YIA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuk area Bandara Yogyakarta International Airport, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Rahma Fauzia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Minggu 19 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, tidak terdapat pola gangguan atmosfer signifikan yang berada di sekitar wilayah Pulau Jawa. Namun dari perakiraan kelembapan udara di lapisan 850 milibar atau 1,5 km terpantau cukup basah. Kemudian apabila ditinjau dari perakiraan arus angin di lapisan 3000 feet dapat dilihat bahwa pada hari ini pola angin timur masih kuat terjadi dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 knot atau sekitar 18 hingga 50 km per jam. Sehingga pada hari ini di DIY terdapat potensi peningkatan jumlah tutupan awan. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini cerah berawan dengan potensi peningkatan jumlah awan menjadi berawan pada sore hingga malam hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan 7 hingga 10 km dengan kisaran suhu udara antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara hari ini diperkirakan antara 65 hingga 95%. Kemudian arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Minggu 19 Juli 2026. Terima kasih untuk perakirawan Yudit yang sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Rahma Fauzia yang sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakhiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7:30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Setelah 2 tahun tidak merilis materi baru, Bara Suara resmi kembali dengan single terbaru bertajuk Sementara. Ditulis oleh Iga Masardi dan diproduseri langsung oleh para personil Bara Suara, lagu ini membawa pesan tentang keberanian untuk mengikhlaskan kegagalan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana maupun harapan. Melalui Sementara, Bara Suara ingin menyampaikan bahwa kegagalan terkadang justru membuka jalan menuju sesuatu yang lebih baik.
2: Prodway Weekly Hits.

sang dewi. Jamu isi on me sama jamu left

0: Judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Bina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Mendekati jam 8 pagi nih, aku mau ajakin kamu buat ikutan gabung di jamu jam yang lagu kamu. Karena Vina udah siapin 5 lagu teman Pro 2, yang nanti kamu bisa tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin. Dan 3 lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit teman Pro 2. Dan aku udah siapin lagunya, kamu tinggal tentuin mau dengerin yang mana ya. Aku punya Dipa Barus featuring Hindia Nafas, ada Sia with Chandelier, ada Malik and the Essential, Kita Bikin Romantis, The Weeknd, Save Your Tears, dan juga ada Nadine Amiza, Rayuan Perempuan Gila. Yes, itu dia lagu yang udah aku siapin. Dan kamu tinggal tentuin aja mau dengerin yang mana. Kalau kamu sudah menentukan dan kamu sudah yakin sama pilihan kamu, silakan WhatsApp aku ya, kenal 0811-251-1025, atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Langsungan aja kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini, di antara Dipa Barus featuring Hindia Nafas, Sia with Chandelier, ada Malik and Essential, Kita Bikin Romantis, The Weeknd, Save Your Tears, dan Nadine Amiza, Rayuan Perempuan Gila. Aku tungguin ya di jamu jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lagi rame nih. Seleb idola kamu dilaporin polisi, promosiin judi online.
3: Tapi katanya dia nggak tahu itu judi online. Dikirainnya cuma game online biasa. Emangnya beda ya?
2: Ya beda dong. Iya, emang game sih. Tapi ada judinya. Pas akses game biasanya dimintain data pribadi, kayak KTP, terus sama minta nomor kontak di HP. Nah, dan ini tuh ya, ada nominal hadiah dalam mata uang.
3: Oh gitu, serem juga ya.
2: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
3: Hah?

Mamuro 2 yang mau ikutan gabung di Jamu Jamnya Lagu Kamu. Udah disiapin nih 5 lagu, ada lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia. Tinggal tentuin kamu pengen dengerin yang mana. Aku ada Dipa Barus featuring Hindia Nafas, ada Shia with Chandelier, ada Malik and the Essential, Kita Bikin Romantis, ada juga The Weeknd, Save Your Cheers, dan juga ada Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Udah langsungkan aja, kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin teman Pro 2. Bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Lagu yang paling banyak dipilih nanti akan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit. So langsungkan aja, kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini.

So itu dia jawara kita minggu ini di Chopper 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chopper 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Dan sekarang waktunya aku akan bacain siapa aja yang udah gabung dan lagu siapa yang bakalan kita mainkan pagi ini ya. Tadi aku udah siapin 5 lagu. Ada lagunya Dipa Barus featuring Hindia Nafas, ada Shia yang Chandelier, Malik and the Essential, Kita Bikin Romantis, The Weeknd, Save Your Tears, dan juga Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Terima kasih ya buat kamu yang udah ikutan gabung. Ada Bayu di Godean yang pilih lagunya Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila, kemudian Sia sama The Weeknd. Oke, ada juga Fuad yang vote lagunya Sia, The Weeknd sama Nadine Amizah. Dilanjut ada Tri di Playen yang pilih lagunya Sia, The Weeknd, dan juga Nadine Amizah. Selanjutnya terima kasih ada Maya. Hai, selamat pagi Maya. 3 lagu yang dipilih ada Sia, The Weeknd sama Nadine Amizah. Dan terakhir terima kasih ada Rini yang pilih lagunya Dipa Barus featuring Hindia Nafas, Sia yang Chandelier, dan juga The Weeknd, Save Your Tears. Okay, thank you buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung. Dan ini akan jadi sangat mudah buat aku menentukan lagu siapa yang akan aku putarkan, karena hampir sebagian teman Pro 2 tuh memilih lagu yang sama. Yes, Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila, Sia Chandelier, dan juga The Weeknd, Save Your Tears. So, 3 lagu ini bakalan aku putarkan spesial buat kamu yang udah ikutan gabung pagi ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Kalau gitu kita langsung aja nikmatin 3 lagu pilihan teman Pro 2, dan kita awali dari Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila, spesial buat kamu yang udah ikutan gabung di Jamu, Jamnya Lagu Kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan demi tampilan yang fashionable.

Teman terbaik kamu, Vina Muviana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua, dan this is the weekend, save your tears. Lagu yang tadi sudah dipilih sama kamu yang ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu. Terima kasih banyak ya, udah ikutan join. Tiga lagunya sudah aku putarkan semuanya buat kamu, dan semoga happy ya. Aku masih sampai nanti jam 10 nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua. Dan kalau tadi aku udah ajakin kamu buat ikutan memilih lagu yang mau kamu dengerin, kali ini kita lanjut lagi ya. Aku bakalan ajakin kamu untuk mengenal tentang sosok bekakak teman pro 2, atau lebih tepatnya ini adalah mengenai filosofi tolak bala di balik uniknya boneka kirap saparan bekakak yang kemarin sudah berlangsung ya di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dan ini adalah jadi salah satu agenda rutin teman pro 2 yang dilakukan setiap tahunnya begitu ya. Dan nanti aku bakalan update info detailnya buat kamu mengenai apa sih sebenarnya saparan bekakak ini teman pro 2. Mungkin ada di antara kamu yang udah familiar, tapi ada juga yang penasaran, "Hah, itu apa ya?" Karena kalau misalnya kamu lihat sekilas, mungkin karena di sana ada ogoh-ogoh yang kalau kita tahu kan ogoh-ogoh selalu identik sama acara di Bali ya, sebelum berlangsungnya Nyepi begitu. Nah di Jogja juga ada teman pro 2, tapi bedanya ini adalah kirap saparan bekakak ya. Dan nanti aku bakalan update infonya buat kamu di Baca Bahas Asta Cita Kita Indonesia di Budaya dan Pariwisata Spesial buat teman pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with you, Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Kemarin di tanggal 17 Juli 2026 ada salah satu festival yang selalu hadir setiap tahunnya Teman Pro 2 Yari, yaitu adalah ritual adat Saparah Bekakak di Ambar Ketawang Gamping Sleman Teman Pro 2 yang selalu ditunggu. Yes, ini jadi salah satu acara yang dinanti setiap tahunnya Teman Pro 2 ya. Dan di balik kemeriahan parade budaya, sebenarnya ini tuh ada sejarah mendalam dan yang disimbolkan lewat kehadiran karakter-karakter boneka yang sangat spesifik dan juga syarat makna spiritual Teman Pro 2. Dan ini beda sama karnaval biasanya karena maskot utama dalam kirap bekakak ini adalah dua buah boneka tiruan pengantin pria dan wanita, dan keduanya itu didandani pakai pakaian pengantin tradisional gaya Yogyakarta atau Surakarta Teman Pro 2 dengan keunikan khusus bagian dalam boneka diisi dengan cairan gula merah Teman Pro 2 ya. Dan kedua boneka ini adalah merupakan visualisasi dari sosok Kiai Wirasuta dan juga Nyai Wirasuta Teman Pro 2, sepasang suami istri yang menurut sejarah setempat ini merupakan abdi dalam setia Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dan ini adalah salah satu sosok yang hadir di sana Teman Pro 2 ya. Dan karakter ini hadir untuk menyemarakan juga kirab bekakak kemarin gitu ya. Dan yang serunya lagi Teman Pro 2, ini adalah salah satu acara yang dimana membersihkan energi negatif gitu ya, jadi menyucikan wilayah sekitar demi memohon keselamatan dan juga kemakmuran masyarakat gitu ya, dan juga mendukung kesakralan dan juga kemeriahan setiap padukuhan di wilayah Gamping secara gotong royong. Ini membuat bermacam-macam patung dan juga boneka kreatif untuk melengkapi barisan kirab Teman Pro 2. Nah, keunikan visual dari boneka pengantin dan tokoh di sana gitu ya, jadi salah satu magnet yang luar biasa bagi mereka yang suka memburu festival kebudayaan Teman Pro 2 ya. Dan kemarin kirapnya ini berlangsung 5 rute ya, dan banyak banget penonton yang hadir di sana Teman Pro 2 ya, untuk mengabadikan momen yang hadir setiap 1 tahun sekali ini Teman Pro 2 ya. Dan ini juga jadi salah satu hal yang selalu dinantikan begitu. Dan mungkin kamu termasuk salah satu yang kemarin ada di sana Teman Pro 2 untuk menyaksikan kirap bekakak. Yes. Karena kemarin di kirapnya juga lumayan jauh ya, sekitar 5 km dan juga sempat ada pengalihan arus. Jadi gimana, kamu termasuk salah satu yang nonton atau malah salah satu yang selalu pengen nonton tapi gak pernah kesampaian?

Ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Ariel Noah, dulu kita masih remaja.

pagi banget loh buat kamu teman Pro 2 yang udah dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku harus pamitan dulu dari Spada, tapi aku gak beneran pamit karena habis ini aku masih akan lanjutin lagi buat temenin kamu ya. Tapi nanti di Santai Siang di jam 10 sampai jam 11 teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu baru aja stay di sini terus kok loh Vina udah pamit belum? Tenang, aku masih akan nemenin kamu teman Pro 2 ya sampai nanti jam 11 dan nanti aku akan nemenin kamunya di Santai Siang dan aku juga udah siapin lagu-lagu enak buat kamu nanti di Santai Siang ya. Kita ketemuan di jam 10 teman Pro 2 sampai nanti jam 11 ya. Aku pamitan dulu dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktunya Info Pro 2 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Vina Muviana.
1: Info Pro 2.
0: Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminuddin Aziz menegaskan dukungan Komisi 10 DPR RI menjadi penyemangat memperkuat literasi nasional. Dukungan tersebut dinilai penting meski Perpunas menghadapi penyesuaian anggaran yang cukup besar pada pelaksanaan program tahun 2026 mendatang. Menurutnya, semangat dari Komisi 10 DPR RI sejalan dengan meningkatnya antusiasme masyarakat memanfaatkan berbagai layanan Perpusnas. Dukungan penggiat literasi serta pelestarian naskah juga menjadi dorongan penting agar berbagai program tetap berjalan secara berkelanjutan. Memasuki puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman tidak hanya fokus pada penanganan bencana kekeringan, tetapi juga bersiaga menghadapi potensi konflik antar manusia dengan satwa.

0: Lebih dari 800 kebakaran hutan di Kanada menyebabkan asap tebal menyebar di sejumlah negara bagian Amerika Serikat. Langit Detroit, Toronto, New York, hingga kawasan New England tertutup asap sehingga memicu peringatan kualitas udara berbahaya. Pihak berwenang menghimbau masyarakat tetap berada di dalam ruangan karena buruknya kualitas udara. Sejumlah kegiatan luar ruangan dibatalkan termasuk perkemahan musim panas anak-anak, penutupan pantai di berbagai danau, serta penjadwalan ulang konser.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro2. Vina Mufiana balik lagi nemenin kamu. Setelah tadi aku nemenin kamu di Spada, selamat pagi teman Pro2. Sekarang aku lanjut lagi buat temenin kamu di santai siang sampai nanti jam 11. Yes, cuma 1 jam aja, tapi kita akan maksimalkan 1 jam ini buat dengerin lagu favorit kamu. Dan aku juga udah siapin playlist yang akan aku share ke kamu di Pro2 Hitlist Santai Siang ya. Vina udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Ada lagu siapa? Habis ini kita kasih tahu ke kamu lagu yang udah aku siapin ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan demi tampilan yang fashionable.

nemenin kamu yang lagi nyantai aja di hari Minggu ini. Kayak, gak mau ngapa-ngapain, mau menikmati aja hari Minggu ini sebelum besok ketemuan lagi sama hari Senin, ya kan? Jadi ya udah, kita dengerin aja lagu-lagu enak yang udah aku siapin buat kamu siang hari ini, teman bro 2 ya. Aku udah siapin 10 lagu Indonesia dan juga 10 lagu mancanegara. Untuk lagu Indonesia aku punya Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa. Ada Shilong Seven featuring Aisa McLeo, Memori Baik. Ada Raisa, Nyawa dan Harapan. Run, Dekat di Hati. Payung Teduh, Akad. Kunto Aji, Rehat. Kemudian ada Tiara Andini, Janji Setia. Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Noah Yang Terdalam. Dan juga Juicy Luisi Lantas. Untuk lagu mancanegara, aku punya Adele with Hello. Coldplay, Coloratura. Ada The Chainsmoker, Closer. Ada Shawn Mendes, Treat You Better. Maroon 5, Girls Like You. Ada Olivia Rodrigo, Travel Lessons. Kemudian ada Harry Styles, As It Was. Selena Gomez, Who Says. New Jeans, High Boy. Dan juga BTS with Butter. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin. Kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin. Dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Oke, okay? And now kita akan langsung mengawali Pro 2 Hitlist dari 5 lagu pertama yang udah dipilih sama Tri di Playen, yang dari tadi sebelum aku share hitlistnya, dia udah minta, Mbak, bagi gak hitlistnya? Langsung deh kita kasih, ya kan, spesial buat Tri dan lagu yang udah dipilih untuk siang hari ini sama Tri. Ada Olivia Rodrigo with Travel Lessons, ada Adele with Hello, Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Kemudian ada The Chainsmoker featuring Halsey with Closer. Dan juga BTS with Butter. Oke, okay, 5 lagunya udah aku siapin ya Tri. Dan akan aku awali lagu yang udah kamu pilih dari Olivia Rodrigo with Travel Lessons, spesial buat Tri di Playen.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
1: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlaga seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

jiwa-jiwa yang bersedih, lagu yang tadi dipilih sama Tris yang hari ini yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Masih ada dua lagu yang bakalan aku puterin habis ini ya. Ada The Chainsmoker featuring Halsey with Closer dan juga BTS with Butter. Thank you loh Tri udah ikutan gabung, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah WhatsApp. Semoga nanti aku bisa puterin lagunya ya semua. Tapi kalau misalnya nanti gak bisa aku puterin semua, don't worry, karena nanti Pro 2 Hitlistnya bakalan dilanjutin lagi kok sama Niken ya, nanti di jam 11 sampai jam 12, oke? Okay? So kita maksimalkan dulu untuk memutarkan lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 di sesi pertama kali ini ya. Kita akan lanjutin lagi buat puterin lagu yang udah dipilih sama Tri, dan buat teman Pro 2 yang mau ikutan gabung di Pro 2 Hitlist, langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin ya. Bisa langsung WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

dari tadi jam 6 pagi, kemudian dilanjut sampai ke santai siang ya kan, walaupun cuma 1 jam aja, tapi thank you so much ya. Anyway, tadi buat kamu yang udah ikutan gabung di Pro2 Hitlist Santai Siang, nanti lagu yang udah kamu pilih bakalan dilanjutin sama Niken Ayu yang bakalan lanjutin dan memutarkan lagu yang udah kamu pilih ya. Dan kalau misalnya kamu penasaran ada lagu siapa aja sih Vin untuk Pro2 Hitlistnya di Indonesia dan mancanegara, nanti Niken bakalan kasih tau ke kamu ya. So thank you so much buat teman Pro2 yang udah dengerin Vina. Besok aku bakalan balik lagi nemenin kamu jam 6 pagi lagi. Vina pamit dan dengerin terus 102.5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

Pro 2 di Santai Siang barengan sama Niken. Hari ini sampai nanti jam 2 siang. Terus nanti di sore ceria dari jam 4 sampai nanti jam 6 sore teman Pro 2. Aku siaran hari ini cukup lama dari jam 11 sampai jam 6 sore teman Pro 2. 7 jam ya nanti aku nemenin kamu di Santai Siang, habis itu di sore ceria teman Pro 2. So buat kamu di Santai Siang teman Pro 2 tadi sudah dibuka sama Vina Pro 2 Hitlist Santai Siang. Pastinya sudah ada beberapa lagu juga yang diputarkan. Ya kan tadi katanya sih yang udah diputerin baru lagunya yang direquest sama Katri di Playen ya. Berarti ada Maya, ada Karin di Pakem, ada Kevin Ariel di Catur Tunggal, sama ada Andar di Purworejo yang lagu-lagunya belum aku puterin teman Pro 2. Mungkin juga sambil nunggu ya, aku puterin juga lagu-lagu yang direquest sama Maya, Karini, Kevin, sama Andar. Kamu juga bisa request ke Niken teman Pro 2. Mungkin aku bacain ya beberapa lagu yang belum direquest sama teman Pro 2 yang lain. Ada lagunya Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa, Sheila on 7, Memori Baik, Run Dekat di Hati, Payung Teduh Akad, Kunto Aji Rehat, Noah Yang Terdalam, Coldplay Coloratura, Shawn Mendes, Treat You Better, Selena Gomez, Blue Size, sama New Jeans, Hype Boy, teman Pro 2. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu ini, boleh banget kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Nanti aku puterin di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2. Habis ini aku sudah siapkan 5 lagu ya. Aku puterin dulu lagu-lagu yang mungkin paling banyak di request aja supaya semuanya langsung kebagian dan gak perlu tunggu-tungguan teman Pro 2. Nanti aku puterin dulu lagunya Maroon 5, Girls Like You, yang direquest sama Andara di Purworejo. Terus direquest juga sama Maya. Habis itu aku puterin lagunya Harry Styles, As It Was, yang direquest sama Kevin Ariel di Catur Tunggal, direquest juga sama Maya teman Pro 2. Terus aku puterin lagunya Juicy Luizy Lantas, yang direquest juga sama Kevin lagi, direquest sama Karini di Pakem. Terus aku puterin lagunya Tiara Andini, Janji Setia, direquest sama Andar di Purworejo, direquest juga sama Maya. Terakhir nanti aku puterin lagunya Raisa, Nyawa dan Harapan, yang direquest sama Kevin dan juga Karin di Pakem teman Pro 2. So, 5 lagu sudah aku siapkan buat teman Pro 2 lain. Buat kamu juga yang mau request lagu lain boleh banget teman Pro 2. Tadi sudah aku sebutkan, kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aih, pegel nih kaki pakai sepatu heels 7 cm. Mana lecet lagi. Oh, nyesel deh tadi gak pakai sneakers aja. Kan jalannya jauh.
3: Emang ya, ada banyak orang yang nyaman pakai sneakers kemana-mana. Mulai dari nge-mall, ngampu, sampai ngantor, bahkan ke kondangan pun sneakeran. Dulu sebelum abad ke-18, orang biasa pakai rubber soled shoes bernama plimsolls. Bahannya kasar, kaku, dan susah dibedain mana kanan, mana kiri. Sneakers atau sepatu karet nyaman berbahan kanvas mulai diproduksi massal di tahun 1917. Sebutan sneakers berasal dari kata sneak yang artinya mengendap-endap. Karena bahan yang ringan dan terbuat dari karet, langkah orang yang memakainya nyaris tidak terdengar. Gak berisik, jadinya terkesan mengendap-endap saat berjalan. Eksistensi sneakers sebagai fashion statement anak muda sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1950. Awalnya terpengaruh gaya aktor Hollywood populer James Dean yang tampil menggunakan sneakers di film Rebel Without a Cause. Penjualan sneakers mulai melonjak di tahun 1984 ketika legenda basket NBA Michael Jordan menandatangani kontrak dengan brand sepatu sport ternama yang disebut-sebut sebagai sneakers paling terkenal yang pernah dibuat.

Selamat mendengarkan kembali suaranya Niken yang sudah mengudara ini untuk memperdua. Kemarin libur 3 hari, ternyata lama juga ya siaran, enggak siaran 3 hari. Dan agak gabut juga teman berdua. Tapi enggak gabut-gabut juga karena kemarin itu aku memang minta libur karena harus ngurusin sepupu aku yang lagi masuk ke rumah sakit, dan akhirnya aku minta rujuk aja untuk ke Klaten supaya ada yang ngurusin dan tidak mengganggu kerjaan aku di sini, karena aku di sini cuma sendirian ngekos sama berdua. But it's okay. Ya sekarang sudah baik-baik aja, semuanya kembali normal lagi dan aku enggak libur-libur lagi teman berdua. Sudah nemenin kamu ini, apalagi hari ini aku nemenin kamu agak panjang ya, sampai nanti jam 6 sore teman berdua. Buat kamu juga yang mau request lagu masih digantung sampai nanti jam 12 siang teman berdua. Tinggal beberapa lagu aja yang belum aku puterin. Ada lagunya Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa, Ran Dekat Di Hati, Kunto Aji, Rehat, Noah Yang Terdalam, Coldplay, Coloratura, sama terakhir New Jeans, Hype Boy teman berdua. Buat kamu yang pengen diputerin beberapa lagu yang baru aja aku puterin, aku bacain, boleh banget kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya. Habis ini sudah aku siapkan 4 lagu yang di-request sama teman berdua. Aku puterin dulu lagunya Selena Gomez, Wusais, yang di-request sama Kaweni di Gunung Kidul, di-request juga sama Lavernia teman berdua. Terus aku puterin lagunya Shawn Mendes, Treat You Better, yang di-request sama Karini di Pakem. Di-request juga sama Weni di Gunung Kidul. Terus aku puterin lagunya Sheila on Seven, Memori Baik, yang di-request sama Maya. Terakhir nanti aku puterin lagunya Payung Teduh Akad, yang di-request sama Andar di Purworejo, teman berdua. So, 4 lagu sudah aku siapkan buat teman berdua. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Selena Gomez, Who Size.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarat tarat tarat tarat ay ay. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: istriku.
1: Tema Pro2 playlist terakhir yang mungkin bisa kuputarkan di Pro2 Hitlist Santai Siang, karena sudah menuju jam 12 siang. Tema Pro2 ada 3 lagu yang sudah kusiapkan. Aku puterin dulu lagunya New Jeans Hype Boy yang direquest sama Lavernia. Terus aku puterin Run Dekat di Hati yang direquest sama Weni di Gunung Kidul. Terakhir nanti aku puterin lagunya Kunto Aji Rehat yang direquest sama Kevin Aril di Catur Tunggal. Tema Pro2, so 3 lagu di Pro2 Hitlist Santai Siang playlist terakhir yang mungkin bisa kuputarkan, sudah kusiapkan 3 lagu Tema Pro2. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya New Jeans Hype Boy.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Teman Produa, pernah dong dengar kata sintas? Istilah sintas merupakan terjemahan dari istilah survive atau survival, kata dalam bahasa Inggris yang berarti orang yang selamat. KBBI telah memadankan kata survive dengan kata sintas yang memiliki arti terus bertahan hidup atau mampu mempertahankan keberadaannya. Menurut penyelaras bahasa Kompas, kata sintas dicetuskan oleh Min Rifai, seorang ilmuwan botani Indonesia pada tahun 1996 dengan mengambil gugus tas, pintas, lintas, tuntas, pantas, dan entas. Kata sintas kemudian dipopulerkan oleh aktivis kemanusiaan dan relawan saat terjadi bencana. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Niken di Santai Siang sampai nanti jam 2 siang, teman Pro 2. Sudah aku putarkan semua lagu di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Semoga gak ada yang kelewatan, teman Pro 2 ya. Sudah tadi juga diputarin sama Vina di Santai Siang, di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Meskipun cuma 1 jam, semoga juga gak ada yang kelewatan, teman Pro 2. Nanti kalau kelewatan bisa aku putarkan lagi nanti habis ini jam 12, teman Pro 2 ya. Buat kamu juga yang nanti mau request lagu lain selain di Pro 2 Hitlist Santai Siang juga boleh banget, nanti aku puterin sampai nanti jam 2 siang di Santai Siang di Pro 2 Jogja ya. Habis ini aku mau share informasi-informasi terkait dunia kuliner, teman Pro 2. Kira-kira aku mau ngomongin apa nanti? Stay tune terus ya barengan sama Nika di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja.

Masih ditemani sama Niken di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Sudah jam 12 siang, teman Broadway, jangan lupa makan siang dulu. Aku juga belum makan siang dan lagi bingung kira-kira makan siangnya apa. Mungkin kamu juga bisa merekomendasikan ke Niken, teman Broadway. Kira-kira di hari Minggu dengan cuaca yang sangat panas ini di luar, kira-kira makannya apa, teman Broadway? Jangan ngasih rekomendasi untuk makan ayam geprek ya. Karena aku udah bosen, teman Broadway. So, buat kamu juga yang belum makan siang, teman Broadway, mungkin bisa makan siang dulu dan ngasih tahu ke Niken kira-kira aku harus makan siang apa di siang bolong yang panas kayak gini, teman Broadway. Sekalian juga kalau kamu juga mau request lagu ke Niken, boleh banget, teman Broadway, kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 siapa nih yang lagi bawaannya pengen belanja mulu? Bosen dikit belanja, stres belanja, sedih apalagi. Gak bisa lihat review barang lucu dikit aja pengennya check out. Bisa jadi kamu seorang shopaholic atau kecanduan belanja. Menurut Ruth Angs, profesor ilmu kesehatan terapan di Indiana University, beberapa orang jadi shopaholic karena dasarnya mereka senang dengan apa yang dirasakan otak saat berbelanja. Ketika berbelanja, otak melepaskan endorfin atau hormon kenikmatan dan dopamin atau hormon kesenangan. Shopaholic memang merasa happy saat selesai belanja, tapi perasaan ini kadang bercampur dengan kecemasan atau rasa bersalah. Shopaholic juga cenderung menghadapi masalah keuangan loh. Banyak yang rela berhutang supaya bisa terus belanja.

Udah hampir menuju bulan Agustus, teman berdua biasanya kalau di kampung-kampung tuh akan mengadakan kerja bakti, ya kan, buat bersih-bersih desa menyambut bulan Agustus kemerdekaan Republik Indonesia, teman berdua. Dan kalau kerja bakti, nggak luput, nggak lupa, pasti ada yang namanya gorengan, teman berdua. Iya nggak? Kira-kira kalau kita ngomongin soal gorengan, gorengan apa yang paling kamu suka, teman berdua? Kasih tahu ke Niken ya. Entah kenapa kalau ngomongin soal gorengan, aku tuh sukanya sama tempe goreng, teman berdua. Ya kan, adalah makanan yang khas banget sama Indonesia yang ternyata sudah mendunia, teman berdua. Tempe, si protein nabati ini, teman berdua. Kalau kamu juga sukanya tempe sama kayak aku, teman berdua. Habis ini mungkin aku juga akan ceritain ya sejarah tempe yang ternyata sudah mengakar dalam budaya Nusantara selama ratusan tahun, teman berdua. Kira-kira sejarahnya seperti apa tempe yang sering kita makan mungkin hampir tiap hari ini, teman berdua. Stay tune terus bersama Niken di Beradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Tren fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

Ngomongin soal tempe, makanan sumber protein nabati utama di Indonesia teman pro 2 yang mungkin hampir tiap hari kita makan ya. Seenak itu dan gak pernah bosenin teman pro 2. Tempe ini memang dikenal sebagai salah satu makanan khas Indonesia yang sudah mendunia teman pro 2. Tapi di balik kesederhanaannya, tempe ini punya sejarah panjang yang telah mengakar dalam budaya Nusantara selama ratusan tahun teman pro 2. Berbagai catatan sejarah menyebutkan bahwa tempe ini sudah dikenal masyarakat Jawa sejak abad 16 dan terus berkembang hingga menjadi salah satu sumber protein abadi utama di Indonesia teman pro 2. Dan sekarang tempe bahkan diproduksi di puluhan negara dan diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Salah satu bukti tertua keberadaan tempe ini ada di Serat Centini teman pro 2. Ini adalah naskah sastra Jawa yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa Kesultanan Mataram. Kalau kata guru besar bidang pangan, gizi dan kesehatan IPB, Made Astawan, menjelaskan bahwa kata tempe ini muncul dalam beberapa jilid di Serat Centini. Hal tersebut menunjukkan bahwa makanan ini atau tempe ini teman pro 2 sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa selama lebih dari 450 tahun atau sejak abad 16 teman pro 2. Udah lama banget ya. Sejumlah sejarawan pun meyakini bahwa tempe ini pertama kali berkembang di wilayah Mataram yang sekarang tuh jadi Jawa Tengah teman pro 2. Dan kata tempe juga diyakini sebagai istilah yang pertama kali muncul di Indonesia.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Resonansi Duni. Lagu ini menjadi lagu pembuka dalam album Akselerasi Mandalika. Bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok. Lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang ada. Jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar.

agak mendung ya teman Pro 2. Mungkin di tempat kamu apakah juga mendung sama kayak di studio Pro 2 Jogja. Ini tiba-tiba langsung mendung teman Pro 2, tapi entahlah ya nanti apakah cuaca akan bertahan seperti ini atau hujan atau malah bakal balik lagi ke panas teman Pro 2. So, sudah jam 1 siang teman Pro 2 buat kamu yang mau diputerin lagu-lagu yang enak di Pro 2 Jogja. Ya, lagu-lagu favorit kamu boleh banget kalau kamu mau request lagu Kaniken teman Pro 2, aku nemenin kamu 1 jam lagi di santai siang ya. Kamu tinggal WhatsApp aja Kaniken di 0811-251-1025. Dan habis ini aku akan share juga informasi-informasi mengenai olahraga teman Pro 2. Gimana kalau hari ini kita ngomongin Piala Dunia 2026 yang nanti malam sudah final teman Pro 2. Kira-kira kamu jagoin siapa? Ntar kasih tau Kaniken aja ya di 0811-251-1025.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

nanti malam bingung gitu kan ya, kira-kira mau nobar Piala Dunia 2026 ini di mana, Teman Beradua? Mungkin sekalian aku mengajakin kamu, Teman Beradua ya, kamu bisa nonton nobar ya dan dengar bareng bersama dengan RRI Jogja, Teman Beradua. Nanti malam kan finalnya ya antara Spanyol versus Argentina, Teman Beradua. Nanti kamu bisa datang aja. Open gate-nya jam 12 malam, tapi kayaknya mulainya masih nanti jam 2 dini hari ya. So, buat kamu yang nanti malam bingung, Teman Beradua, kira-kira mau nonton nobarnya Piala Dunia 2026 ini di mana, bisa datang ke Beradua Jogja ya, di halaman RRI Beradua Jogja di Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta, Teman Beradua, nanti di jam 12 atau di jam 2 dini hari, Teman Beradua. Nanti tenang aja, bakalan ada kopi gratis juga, Teman Beradua. Terus ada UMKM banyak juga, sama ada door prize, Teman Beradua. Mungkin buat kamu yang kemarin tuh nonton di semifinal udah paham ya, kira-kira nanti tuh acaranya di RRI Jogja tuh akan ada seperti apa, Teman Beradua. Mungkin bisa ajakin teman-teman untuk ikut juga nonton dan dengar bareng final Spanyol versus Argentina nanti malam di RRI Beradua Jogja ya, jam 12 sampai jam 12 atau jam 2 pagi, Teman Beradua. Aku sih belum tahu kira-kira nanti tuh mau nonton atau enggak, Teman Beradua, karena besok kan kerja masuk jam 9 ya, kayak bisa enggak ya, takutnya besok pas kerja jadinya ngantuk, Teman Beradua. Tapi baiklah ya, nanti kita akan mencoba untuk begadang satu malam. Kayak kapan lagi, 4 tahun sekali ya kita nonton final Piala Dunia duel antara timnas Spanyol versus Argentina, Teman Beradua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Setelah 2 tahun tidak merilis materi baru, Bara Suara resmi kembali dengan single terbaru bertajuk Sementara. Ditulis oleh Iga Masardi dan diproduseri langsung oleh para personil Bara Suara, lagu ini membawa pesan tentang keberanian untuk mengikhlaskan kegagalan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana maupun harapan. Melalui Sementara, Bara Suara ingin menyampaikan bahwa kegagalan terkadang justru membuka jalan menuju sesuatu yang lebih baik.
2: Prodway Weekly Hits.

Nanti malam pertandingan antara Spanyol versus Argentina, kira-kira kamu jagoin yang mana? Teman berdua boleh kasih tahu ke Niken kira-kira prediksi kamu nanti malam menang siapa nih? Karena memang partai Spanyol versus Argentina itu banyak banget dianggap sebagai final idealnya Piala Dunia 2026 ya, karena kedua tim juga tampil di laga puncak dengan performa yang konsisten banget sejak fase grup, teman berdua. Baik Spanyol maupun Argentina pun ini juga sama-sama punya karakter bermain masing-masing. Kalau biasanya Spanyol tuh kental dengan penguasaan bola yang atraktif, tapi Argentina punya rapor comeback yang okay, mengesankan, teman berdua. Dan ternyata final Piala Dunia 2026 ini tuh juga bisa jadi obat ya, pengobat batalnya pertandingan Finalissima 2026, teman berdua. Ini tuh adalah pertandingan yang mempertemukan juara Piala Eropa dengan Copa America, teman berdua. Anyway, Spanyol ini adalah juara Piala Eropa 2024, sedangkan Argentina juara Copa America 2024. Jadi, laga Spanyol versus Argentina semestinya bertemu di Finalissima 2026 Maret kemarin, cuman karena gak ada kesepakatan soal venue pertandingan, alhasil lagi itu jadi batal, teman berdua. Dan Argentina nanti malam datang ke final Piala Dunia 2026 dengan harapan bisa juara untuk kali kedua beruntun atau yang keempat secara keseluruhan, teman berdua. Tapi Spanyol juga pastinya punya tekad untuk menjegal si Argentina karena juga pengen jadi juara Piala Dunia 2026 untuk kedua kalinya, teman berdua. So, buat kamu yang nanti malam, aku ingetin sekali lagi, teman berdua, kalau kamu mau nonton final Piala Dunia 2026, bisa nonton di RRI Jogja, tepatnya di Pura 2 Jogja, di halaman ya, nanti di Jalan Avani Demangan Yogyakarta, teman berdua. Kamu bisa datang aja nanti di jam 12 malam ya. Akan banyak door prize UMKM, dapat kopi gratis juga, teman berdua. Dan nanti seru-seruan, biasanya masih rame banget, teman berdua. Cus, nanti malam datang ya ke RRI di halaman Pura 2 Jogja.

Temu berdua gak kerasa sudah jam 2 siang, waktunya ini kan tutup santai siang temu berdua. Tapi tenang aja, nanti aku bakal balik lagi di jam 4 sore nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 6 sore temu berdua. Abis ini kamu bisa simak dulu Indonesia Top 20 Nasional berjaringan dengan Pro 2 FM Jakarta. Abis itu nanti di jam 3 sampai jam 4 lanjut lagi di International Top 20 Nasional temu berdua bersama berjaringan juga dengan Pro 2 FM Jakarta. Dan nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu di jam 4 sore, pasti di sore ceria ya, sampai nanti jam 6 sore teman Pro 2. So kalau gitu Rikan pamit, dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: dengan sempurnanya aku. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi motok tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh kok fals.
1: Number 20.

0: Barusan dengerin lagu dari Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu. Emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia top 20 nasional. Oke? Sekarang kita lanjut ke posisi 18, kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

lumayan produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat temen-temen yang dengerin juga pasti kayak ngerasa Nuka nih suaranya kayak adem banget gitu ya. Ibaratnya tuh kalau lagi denger suara Nuka kayak kamu lagi jalan di ubin masjid, adem, asik. Aduh, ini beneran ngaco sih, tapi emang

0: suaranya bagus banget Muka tuh. Kayaknya gak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: Aduh, enggak, long distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau enggak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Wow. Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempet buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan, ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke, gimana ya, sedih, tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: rasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 6.

0: minggu ini ada di posisi 5. Kita udah masuk ke 5 besar teman Pro 2. Lagunya naik 1 peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik 1 peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: 2 Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, okay, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laude dengan Ikrot.
1: Number 2.

0: tunggu siapa nih lagu yang ada di posisi 1 minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 by Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabu Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya berjudul Ikroh. Kalau gitu langsung aja Teman Pro 2 juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Udah hampir 1 jam soalnya, tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilon 7, Raim Laode, Junior Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sunny Der, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga orang pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Pro 2 hari ini Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Niken Ayu.
0: Info Pro 2.
2: Kita mulai dari berita pertama teman Pro 2 dari rri.co.id. Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan terpisah dengan para pemimpin Thailand dan Kamboja di Shanghai. Dalam pertemuannya tersebut, Xi mendesak kedua negara tersebut menyelesaikan sengketa perbatasan melalui dialog. Pertemuan tersebut menjadi yang pertama sejak bentrokan mematikan di perbatasan kedua negara tahun lalu. Xi bertemu dengan Presiden Menteri Thailand Anutin Karvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet yang berada di Shanghai. Dalam pembicaraannya dengan Anutin, Xi menyerukan peningkatan kepercayaan strategis dan kerjasama yang lebih erat antara Tiongkok dan Thailand. Ia mengatakan kedua negara perlu menghadapi tantangan bersama serta menjaga perdamaian, stabilitas, dan pembangunan kawasan.
0: Info Pro 2.
2: Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono meminta pemerintah untuk membuat inovasi untuk meningkatkan kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Penegasan itu menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran di sektor pertahanan. Ia juga meminta agar efisiensi anggaran sejalan dengan kebutuhan pertahanan. Pemerintah harus memastikan alat utama sistem senjata atau alutsista, kesejahteraan dan pendidikan serta kemampuan prajurit tidak terganggu. Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, program konversi becak motor menjadi becak listrik mulai berjalan di Yogyakarta. Namun pengemudi becak di kawasan Malioboro masih menanti realisasi bantuan becak kayu listrik wisata atau bekalista yang dijanjikan. Salah satu pengemudi becak asal Noto Yudan Kota Yogyakarta mengatakan becaknya sudah diberi tanda sebagai calon penerima becak listrik dan ia sangat menyambut para pengemudi yang biasa mangkal di kawasan Malioboro telah mengikuti proses pendataan dan kini tinggal menunggu jadwal penukaran. Ia menyambut baik rencana peralihan ke becak listrik karena dinilai menekan biaya operasional dan lebih praktis dibandingkan becak motor berbahan bakar minyak. Meski sekitar 1.500 becak di kawasan Malioboro direncanakan beralih menjadi becak listrik, ia mengaku hingga kini belum menerima kepastian jadwal penukaran.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: bareng sama Bro 2 dengan Eternity. Waduh, Real 2 musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart sama Bro 2 di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go. No.

0: Boleh
1: di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fifth Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Chart nomor 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghias International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat. Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sia Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kelani teman Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So,

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Di era serba digital, semua jadi serba praktis nih. Catatan kuliah kita ketik di laptop, to-do list di handphone, bahkan curhat pun lewat notes. Tapi ternyata nih, ada hal sederhana yang masih juara sampai sekarang. Nulis pakai tangan. Menurut ahli, pelajar yang nulis manual lebih cepat paham dibanding yang ngetik di laptop atau tablet. Karena gerakan nulis itu ritmis, teman Produa. Bikin otak lebih aktif dan info lebih nyangkut. Gak cuma buat belajar loh, nulis tangan juga bisa ngebantu ngurangin stres. Kayak terapi diam-diam yang bikin pikiran adem. Serunya lagi nih, nulis manual bisa ngelatih cara kita menyusun kalimat yang rapi dan jelas.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2, kembali lagi dengar suaranya Niken yang sudah mengudara di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Kalau tadi siang aku udah nemenin kamu di santai siang, hari ini sore ini aku nemenin kamu di sore ceria, cuman sampai nanti jam 6 sore aja teman Pro 2. Masih ada 2 jam lagi aku nemenin kamu di sore ceria nih. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, boleh ya, kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Kira-kira pengen denger lagu yang apa teman Pro 2, WhatsApp ke Niken ya. Aku tunggu di 0811-251-1025.

0: So itu dia jawara kita minggu ini di Chopper 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chopper 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kuda 2, aku ingetin sekali lagi buat kamu yang nanti malam tuh bingung kira-kira mau nonton bareng Piala Dunia 2026 itu ada di mana, teman Kuda 2. Boleh ya, nanti malam kamu bisa nonton, dengar bareng Debar sama nonton bareng Nobar Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina di RRI Jogja, teman Kuda 2. Tepatnya ada di halaman RRI Kuda 2 Jogja ya. Aku sedang menemani teman-teman ya yang sedang mempersiapkan untuk nanti malam, teman Kuda 2. Jadi buat kamu yang nanti malam tuh mau nobar Piala Dunia final ya kan, antara Spanyol versus Argentina jam 2 dini hari, boleh banget datang aja ke RRI Jogja, tepatnya di halaman Kuda 2 Yogyakarta ya. Nanti bakal seru banget, ada door prize, ada UMKM, ada kopi gratis juga, teman Kuda 2. Jadi nanti kamu bisa datang jam 12 malam aja supaya dapat tempatnya yang paling depan, teman Kuda 2 ya. So, aku ingetin lagi sekali lagi buat kamu yang nanti malam mau nobar dan debar dengar bareng final Piala Dunia 2026, boleh banget nanti langsung datang aja ke Kompleks Auditorium RRI Yogyakarta di Jalan Avandi Demangan Yogyakarta ya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih ditemenin sama Niken di sore ceria sampai nanti jam 6 sore teman pro 2. Aku masih nungguin buat kamu yang mau diputer lagu-lagu yang erak di Broadway Jogja. Boleh banget teman pro 2, kamu pengen dengar lagu apa di sore hari ini? Ya kamu tinggal WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Selagi lagu-lagu yang kamu request itu ada di playlistnya pro 2 Jogja, nanti pasti tetap aku puterin teman pro 2. Langsung aja Niken tunggu ya. Kamu bisa request lagu di Pro 2 Jogja sama Niken, karena aku nemenin kamu masih sampai nanti jam 6 sore. Tinggal WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Habis ini aku mau puterin dulu satu lagu yang sebenarnya ini udah di request sama tadi tuh Karini di Pakem ya. Baru mau aku puterin tadi, hari ini. Habis ini teman Pro 2 baru mau aku puterin buat kamu juga yang mau diputerin lagu-lagu di Pro 2 Jogja. Boleh WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya. Aku puterin satu lagu dari Payung Teduh teman Pro 2, cerita tentang gunung dan laut.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu berdua masih ngomongin soal Piala Dunia 2026. Pertama dalam sejarah teman berdua nanti yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 akan dapat cincin dari FIFA. Ini FIFA resmi memang menghadirkan tradisi baru di Piala Dunia 2026 teman berdua. Jadi memang untuk pertama kalinya dalam sejarah tim yang nanti keluar sebagai juara, ya entah itu nanti Spanyol atau Argentina, yang gak cuman mengangkat trofi aja dan menerima medali emas pastinya, tapi nanti juga akan memperoleh championship ring atau cincin juara, teman berdua. Sebanyak 30 cincin ini sudah disiapkan khusus untuk para pemain dan staff tim pemenang sebagai simbol keberhasilan mereka menjuarai turnamen sepak bola terbesar di dunia ini, teman berdua. Gak cuman itu aja, FIFA juga menggandeng perusahaan perhiasan asal Amerika untuk memproduksi cincin tersebut. Ya, selain itu nanti akan ada edisi khusus bagi tim juara. FIFA akan merilis juga sekitar 1.996 cincin edisi terbatas yang bisa dimiliki para penggemar sebagai bentuk perayaan Piala Dunia 2026, teman berdua. Haduh, kayaknya tahun ini ya Piala Dunia 2026 akan semakin meriah, teman berdua. Boleh nih kira-kira kalau kamu mau memprediksi kira-kira nanti pemenangnya siapa, teman berdua? Apakah Argentina ataukah Spanyol? Aduh, aku pusing pilihnya, teman berdua. Kalau kamu kasih tahu ke Niken, kira-kira kamu jagoin siapa dan alasannya kenapa, teman berdua?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 건 상관없어 can I, I 너랑 다 기치 않아 my savior 내 걸어와도 별도 그것도 나의 페이지.
1: 그럼 바로 aja dengerin lagunya BTS Come Over yang di request sama Katri di Playen teman Pro 2. Habis ini aku mau puterin dulu lagu-lagu yang di request sama Bayu di Godean ya. Pengen diputerin lagunya Shalom 7 Memori Baik sama Harry Styles All I Ask. Aduh, All I Ask aku cari-cari kok ini lagunya Adele ya, baik. Kalau lagunya Harry Styles adanya As It Was, bener gak sih? Atau emang aku yang keliru aja nyarinya ya? Tapi All I Ask dari Harry Styles aku cari kok gak ada ya. Nanti kamu bisa chat aja ke Diken ya. Oh yang bener As It Was atau lagunya Adele All I Ask Bayu, nanti coba aku puterin ya. Coba-coba habis ini aku mau puterin dulu Harry Styles. Bentar ya, aku ketik dulu, sabar. Oke, As It Was ya, maksudnya Bayu. Oke, baiklah, makanya aku cari-cari kok tadi kok gak ada ya. Ternyata emang kamu yang salah ya, bukan aku yang salah ya. Oke, baiklah. So, habis ini mau puterin dua lagu yang direquest sama Bayu di Godean Taman Pradua buat kamu juga. Sambil nunggu azan maghrib, kalau mau request lagu ke Niken masih bisa ya, WhatsApp aja di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Setelah 2 tahun tidak merilis materi baru, Bara Suara resmi kembali dengan single terbaru bertajuk Sementara. Ditulis oleh Iga Masardi dan diproduseri langsung oleh para personil Bara Suara, lagu ini membawa pesan tentang keberanian untuk mengikhlaskan kegagalan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana maupun harapan. Melalui Sementara, Bara Suara ingin menyampaikan bahwa kegagalan terkadang justru membuka jalan menuju sesuatu yang lebih baik.
2: Prodway Weekly Hits.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tamu berdua nggak kerasa sudah masuk waktu maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Berikut kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta ya. Pasti aku juga masih nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 6 malam, tamu berdua. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng sama Dika di Broadway Jogja, tuan terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, hunalika ta'a Zakaria Rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrabin anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa khasuran wa nabiyyan min as-salihin. Kemudian malaikat memanggilnya ketika dia masih berdiri di dalam mihrabnya. Kemudian malaikat mengatakan, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan suatu kalimat firman dari Allah, dan dia seorang panutan dan dia punya kemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan nanti dia adalah seorang nabi di antara orang-orang yang saleh. Teman berdoa yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Zakaria di usia yang senja 90 tahun dan beliau menengadahkan tangannya di hadapan Allah di dalam mihrabnya dan memohon agar dia diberi keturunan yang baik, kemudian Allah mengirim malaikat yang mengatakan fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrabin, bahkan masih berdiri di dalam mihrabnya. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan nanti kamu akan diberi anak namanya Yahya yang dia adalah seorang nabi. Kemudian fitrah manusiawinya Nabi Zakaria mengatakan qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad baghalakani kibaru wa imraati akhir qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Nabi Zakaria sebagai manusia dia mengatakan, ya Allah, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku ini sudah sangat tua dan istriku pun mandul. Kemudian Allah mengatakan kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Jadi Islam tidak mengajarkan kita menjadi hamba-hamba yang berputus asa. Islam mengajarkan kepada kita menjadi hamba-hamba yang tangguh, yang senantiasa punya optimisme. Ketika yakin akan keberadaan Allah, maka Allah juga akan membalas keyakinan itu. Maka la yaruddul khudu ila doa, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang hari ini mungkin sedang dalam gundah gulana, yang hari ini sedang mengalami keterjepitan, jangan pernah menyerah. Walai ta'yusumirahillah innahu la ya'asumirahillah ilal qawmil kafirin. Karena orang-orang yang menyerah, orang-orang yang putus asa, hanyalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang gak percaya adanya Allah. Kita pasti bisa ketika kita memposisikan Allah dengan benar, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bahwa kita ini punya Allah. Nabi Zakaria sudah memberikan contoh bagaimana umur 90 tahun, bahkan istrinya diponis mandul, tetapi atas kehendak Allah, kun fayakun, apa yang dikatakan oleh Allah, jadi maka jadilah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di bumi ini. Maka sekali lagi, jangan menjadi orang-orang yang lemah, dan jangan sampai menjadi orang-orang yang berputus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu berdua gak kerasa sudah hampir, ternyata udah jam 6 sore lebih 4 menit teman berdua. Gak apa-apa lebih 4 menit ya. Ternyata gak kerasa aku udah nemenin kamu dari jam 11 siang sampai jam 6 sore teman berdua. Habis ini kamu bisa ditemenin sama Abi di sore ceria. Habis itu bablas ke jaga malam, jangan keluar malam-malam sampai nanti jam 12 malam ya. So, kalau gitu nih kan harus pamit dulu teman berdua. Dengerin terus ya 102,5 FM Berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Berdua FM.
2: Berdua FM. Berdua FM.
3: Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Berdua FM.
5: Sore ceria. Berdua FM. Teman terbaik kamu.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: Mengertilah kasih.
0: Iya. Yeah. Segitu ya potongannya ya. Nanti yang ngefans sama Afgan dan juga Andi Rianto, kenapa harus di-cut abi? Itu namanya extro teman Pro 2 ya. Jadi posisi-posisi yang enak untuk masuk, yang memang masih mewakili perasaan lagu sebelumnya dan menghantarkan ke lagu berikutnya. Kali ini aku mencoba untuk mengingatkan, kalau kamu bisa gabung di segmen jamu jamnya lagu kamu untuk request 3 lagu sekaligus ke WhatsApp Pro 2 FM Jogja, kali ini di 0811 251 1025. Hits Indonesia boleh, hits manca boleh, tapi yang tahunnya tidak old ya teman Pro 2 ya, biar kita masih bisa nikmati barengan Pro 2 Jogja di segmen jamu jamnya lagu kamu.
2: Jamu, jamu kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja mbak?
2: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
2: Jamu dunia tipu-tipu, takkan kemana-mana. Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo,
3: Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
2: Masih ntar siang, Kak, jam 1.
3: Berapa orang nih?
2: Iya dong, nama tim Tongtong Caca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
3: Tak telat lo.
2: Gak, gak bakal. Dek, gangguin aja sana.
4: A few moments later.
3: Dek,
2: hah?
3: Jadi job interview gak?
2: Iya, jadi.
3: Ini udah jam 1 lo.
2: Hah? Aku baru bilang sih, aduh udah jam 1. Aduh gimana dong, telat ya. Handphone mana handphone? Dompet, telat nih kak.
3: Kan, kasihkan drakoran sih.
1: Teman terbaik kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, ngingetin lagi kita masih di segmen Jamu, jamnya lagu kamu ya. Masih sore ceria. Dan jangan lupa teman Pro 2, persiapan buat kamu yang mungkin masih bingung untuk nobar di mana, kamu bisa hadir langsung ke depan studio Pro 2 FM Jogja. Karena rilis official informasinya teman Pro 2, di depan studio Pro 2 FM Jogja akan diadakan nobar, nonton bareng dan juga debar, dengar bareng Piala Dunia di ajang final antara Spanyol dan juga Argentina. Official Teman Pro 2 diadakan oleh Radio Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Televisi Republik Indonesia. Untuk kamu secara umum Teman Pro 2, karena ini terbuka secara gratis buat kamu yang pengen bareng-bareng kita menyaksikan keseruan masyarakat Indonesia bersatu untuk menyaksikan malam final Piala Dunia 2026. Kick off-nya jam 2, acara dimulai jam 1 dini hari Teman Pro 2. Esok dini hari tanggal 20 Juli 2026 di depan studio Pro 2 FM Jogja. Ada door prize menarik, ada sajian menarik tentunya untuk kita nikmatin bareng, termasuk ada UMKM yang siap untuk meramaikan nobar dan juga debar, nonton bareng dan juga dengar bareng Piala Dunia Final 2026 bersama RRI dan juga TVRI.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with your do-do-do-do. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: So itu dia jawara kita minggu ini di Chopper 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chopper 2 Hit List setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.
1: More music, more variety. Pro 2 Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.
0: Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo, mengatakan tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Aditya Sofyan sembunyi dulu menemani kita kali ini, teman Pro 2 di sore ceria. Di penghujung waktu untuk sore ceria, karena nanti akan transisi dari jam 7 sampai dengan jam 12 malam di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Sudah aku mainkan satu lagu yang masuk di segmen jamu, jamnya lagu kamu yang udah di request sama Rika di Condong Catur ya. Ini kayaknya pendengar baru, teman Pro 2, kita sapa dan kita mainkan 3 lagu yang di request. Selain Aditya Sofyan sembunyi dulu, Rika juga request lagunya Brisia Jodi, Kisah Baru Orang Lama. Boleh? Boleh. Sama satu lagu dari Doni Saputro yang judulnya Cobalah, di segmen jamu jamnya lagu kamu. Saatnya nanti pukul 19 atau jam 7 malam, Pro 2 FM Jogja akan menemani kamu dengan informasi update di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat, yang juga infonya teman Pro 2 bisa update ya melalui rri.co.id.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu, takkan kemana-mana. Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu lemon.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarat tarat tarat tarat ay ay. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly Jakubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

8 malam teman Pro 2 bersama saya Suryo Abi Ma'ruf, kali ini di Info Pro 2 malam untuk edisi 19 Juli 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif memperkuat pengembangan talenta industri game nasional melalui dukungan terhadap National Championship Grand Finale American Spaces Indonesia Esports Development, di mana Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan bahwa ajang ini tidak hanya berfokus pada kompetisi saja, tapi juga membekali peserta dengan penampilan dan juga keterampilan yang dibutuhkan di industri kreatif melalui workshop, masterclass, dan juga pendampingan selama 6 bulan. Menurutnya, industri e-sport telah berkembang menjadi bagian dari ekonomi kreatif dengan membuka berbagai peluang profesi, tidak hanya sebagai atlet game, namun juga caster, kreator, konten, pelatih, penyelenggara turnamen, hingga pengembang konten digital.

Selanjutnya informasi dari Jakarta teman Perdua, PT Pembangunan Jaya Ancol memberikan tiket gratis bagi anak-anak untuk mengunjungi salah satu unit rekreasi di kawasan Ancol. Hal ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 yang berlaku mulai 23 hingga 26 Juli 2026. Promo ini diperuntukkan bagi anak berusia maksimal 12 tahun, di mana setiap anak berhak memperoleh satu tiket gratis ke satu unit rekreasi pilihan. Melalui program ini, anak-anak dapat memilih salah satu destinasi rekreasi, di mana destinasi yang tersedia yaitu Dunia Fantasi atau Dufan, SeaWorld Ancol, Samudra Ancol, Atlantis atau Jakarta Birdland.

0: Informasi selanjutnya teman Bro 2 dari ajang olahraga. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri juara Japan Open 2026. Ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia Fajar Fikri di level super. Ganda putra nomor 2 dunia versi BWF itu berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Won Ho Siu Xiong Jae pada pertandingan selama 45 menit. Fajar Fikri menang straight set 21-19, 21-17. Final berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang Minggu 19 Juli hari ini. Ini juga merupakan pertemuan kelima kedua ganda dengan Kim Seo yang berhasil mengalahkan Fajar Fikri di 3 pertemuan sebelumnya. Jual beli poin terus terjadi hingga kedudukan 13 sama. Fajar Fikri kembali menampilkan permainan apik dengan mencatatkan 3 poin secara beruntun. Kim Siu yang tidak mau kalah memberikan perlawanan dan berhasil kembali menyamakan kedudukan pada poin 17-17. Meski demikian, Fajar Fikri mampu tampil lebih baik dan berhasil mencatatkan 3 poin beruntun untuk merebut kemenangan. Informasi jalannya pertandingan teman produk bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: kamu.
1: Pro 2 FM 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, persiapan ya selanjutnya setelah tadi kita update informasi di Info Pro 2 pukul 19, yang juga teman Pro 2 bisa update informasinya melalui rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya dari Jogja, ngajakin kamu-kamu dan kamu semua untuk bergabung sejenak bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut menyimak siaran Indonesia Pro Indie untuk edisi malam hari ini. Langsung saja kita dengerin siaran berjaringan dari Pro 2 Jakarta yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia dalam Indonesia Pro Indie.

bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Saya itu juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audience kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro ini, kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie, ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Amin, bye-bye.

0: kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Hari ini menemani kamu, buat kamu yang lagi melintasi beberapa ruas titik-titik Yogyakarta, teman bro dua. Seperti halnya pemandangan yang sudah selayaknya terjadi di malam ini, teman bro dua, karena memang beberapa titik sudah memajang dan juga membentangkan layar-layar lebar untuk kita nonton layar tancap bareng hari ini ya. Pertandingan malam final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan juga Argentina. Mulai banyak

0: tanggal 20 Juli 2026. Persiapan kali ini seperti halnya sudah aku gambarkan tadi, layar lebar telah terbentang di depan studio Pro 2 FM Jogja, terpantau dari studio Teman Pro 2. Jadi buat Teman Pro 2 yang ada di area Jalan Avandi, kita merapat bareng di tempat yang sudah disiapkan untuk kita bisa menyaksikan tim-tim favorit kamu di malam puncak Piala Dunia 2026. Di depan studio Pro 2 FM Jogja, Jalan Avandi, Demangan, Jogja, Teman Pro 2, kamu bisa ikuti nobar, nonton bareng dan debar, dengar bareng malam final Piala Dunia 2026 di edisi hari ini. Teman berdua, persiapan kru dari Radio Republik Indonesia Yogyakarta sedang bersiap mempersiapkan segalanya untuk kita bisa menikmati pertandingan seseru mungkin dengan event-event dan juga acara gimmick-gimmick seru. Ada door prize, ada UMKM yang siap untuk menunggu teman-teman semuanya untuk dilarisi, dan juga nanti akan ada bonus-bonus menarik, ada voucher-voucher seru, dan juga ada hadiah dan juga games-games yang bisa kita saksikan bareng dan ikuti bareng di event Nobar, nonton bareng dan debar, dengar bareng malam final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan juga versus Spanyol bersama Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Sekali lagi, ini acara event gratis Teman Pro 2. Segera bergabung di halaman RRI Pro 2 Jogja untuk ikutan gabung nobar dan juga debar Piala Dunia malam ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
1: Sebentar ya Mbak, antri dulu.
0: Iya Mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya.
2: Saya kan cuma dikit Mbak, bentaran doang. Tuh, Mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
0: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat lebih awal Mbak. Bukan nyerobot antrian gini.
3: Teman terbaik kamu.

0: Earthquake teman berdua dari Jisoo menemani kita kali ini di jam 7:30
1: malam ya. Setengah 7 malam.
0: Jam 8:30 malam. Satu lagu yang udah di request sama Ardian yang udah bergabung di WhatsApp Produ FM Jogja. Dari Bantul, matur nuwun WhatsAppnya di 0811-251-1025. Persiapan selanjutnya teman berdua ada Taylor Swift, All Too Well yang udah di request juga. Selamat malam untuk Feby di sana. Kita mainkan satu persatu lagu yang kamu request di Jaga Malam Produ FM Jogja.

Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih menanti pertandingan Argentina versus Spanyol dini hari nanti, teman Pro 2. Dan yang pasti kamu masing-masing punya prediksi dan juga masing-masing punya tim favorit juara ya. Tapi katanya Taylor Swift All Too Well, teman Pro 2, final Piala Dunia 2026 ini akan mempertemukan juara bertahan Argentina melawan Spanyol di New Jersey, Amerika Serikat, di mana pertandingan ini menjadi duel dua tim terbaik dunia yang sama-sama datang dengan modal yang impresif. Catatan pertemuan kedua tim menunjukkan persaingan yang berimbang ya, di mana dari 14 pertemuan Argentina dan Spanyol sama-sama meraih 6 kemenangan, sedangkan dua laga lainnya berakhir imbang. Pengamat sepak bola Indra Rangkuti menilai hasil akhir akan ditentukan oleh kemampuan pelatih membaca jalannya pertandingan. Karena menurut coach, ini kedua tim sudah saling mengenal karakter permainan sehingga strategi dan keputusan di lapangan menjadi faktor pembeda. Spanyol lanjutnya tampil meyakinkan sepanjang turnamen dengan pertahanan yang baru kebobolan 1 gol, namun Argentina dinilai memiliki pengalaman menghadapi laga-laga berat setelah berhasil menyingkirkan lawan-lawannya bahkan hingga babak perpanjangan waktu. Menurut coach Indra, sektor sayap menjadi titik yang harus diwaspadai Argentina karena kehadiran Lamine Yamal dan juga Nico Williams dinilai mampu merepotkan lini belakang jika tidak diantisipasi dengan baik. Di sisi lain, Lionel Messi diprediksi kembali menjadi sosok pembeda bagi Argentina. Kemampuan kapten ini menciptakan gol maupun assist dinilai tetap menjadi senjata utama saat serangan tim mengalami kebuntuan. Laga ini juga syarat nilai sejarah, teman Pro 2, karena mempertemukan juara bertahan Piala Dunia dengan juara Eropa. Selain itu, final ini juga menjadi pertemuan pertama Argentina dan Spanyol di partai puncak Piala Dunia sekaligus menghadirkan duel para alumni Barcelona lintas generasi yang bakal makin seru ya. Bila mampu mempertahankan gelar, Argentina akan menyamai catatan Italia dan Brazil yang sukses menjadi juara Piala Dunia secara beruntun. Namun, diingatkan bahwa di laga final, hitung-hitungan di atas kertas seringkali tidak selalu berlaku dan tim yang paling siap secara mental akan diprediksi menjadi pemenangnya. Bakal seru banget ya, bakal ramai banget tentunya. Dan kamu akan merasakan bagaimana euforia malam hari ini di The Bar, dengar bareng dan nobar, nonton bareng Piala Dunia bersama RRI, Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

0: Yeah.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Teman terbaik kamu.

ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Ariel Noah, dulu kita masih remaja.

anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo, mengatakan tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Di tengah euforia Piala Dunia 2026, di malam final kali ini teman Pro 2 persiapan untuk nobar dan juga debar di depan studio Pro 2 FM Jogja, pertandingan Spanyol versus Argentina. Kita simak informasi olahraga teman Pro 2 dari cabang lainnya. Kali ini dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana ganda putra Indonesia atas nama Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri juara Japan Open tahun ini. Ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia di level Super 750. Ganda putra nomor 2 dunia versi BWF itu berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia atas nama Kim Won Ho Seo Song Jae pada pertandingan yang berlangsung selama 45 menit, di mana Fajar Fikri menang straight set dengan skor 21-19, 21-17. Final berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang Minggu 19 Juli hari ini teman Pro 2, dan ini juga merupakan pertemuan kelima kedua ganda dengan Kim Seo yang berhasil mengalahkan Fajar Fikri di 3 pertemuan sebelumnya. Melihat statistik di laman BWF, Fajar Fikri sempat beradu poin dengan Kim Seo hingga kedudukan 16 sama, namun pada poin-poin krusial pasangan Indonesia justru mampu lepas dari kejaran lawan dan meraih kemenangan di game pertama dan akhirnya menuntaskan straight set di game kedua dengan skor 21-19, 21-17. Ikut bangga tentunya pecah telur ganda putra Indonesia Fajar Fikri juara Japan Open 2026. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update ya melalui rri.co.id.

Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

satu hits yang aku pikir sih banyak yang sepakat kalau lagu ini termasuk lagu yang syahdu banget ya. Lagu yang ada di puncaknya teman Prodo di tahun 2025 karena sempat juga jadi jawara di Prodo Indo Hits beberapa edisi teman Prodo. Satu lagu dari Pamungkas To The Bone sudah kita dengerin tadi versi aslinya. Selamat malam, semakin ramai malam hari ini. Katri di Playen matur nuwun ya. Tadi Little Mix-nya udah Love Me Like You Do. Terus juga ada Sabil. Saya mau request lagunya Still My Girl dari One Direction. Kalau enggak lagunya Teh Hijau dari Tulus. Semoga final nanti hasilnya seri, jadi biar adu penalti. Wih ya. Aziz di Semarang, terima kasih. Terus juga halo malam kakak penyiar, malam juga dari siapa ini? Dari siapa ini? Dari siapa ini? Dari siapa ini? Dari Lia di Purworejo. Benar ya? Kalau untuk tracking WA-nya sih sebelumnya sempat gabung juga dari Lia di Purworejo. Aku mau request lagu Nika. Kali ini aku mau request lagunya The Script yang The Man We Can Be Moved. Ih keren lagunya. Tolong puterin ya. Makasih. Hehe. Siap. Request lagu yang Glenn Fredly Akhir Cerita Cinta dong Mas Abi. Duh, kenapa nih Mas Fuad? Aman ya? Aman dong. Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang pengen tuh dengerin lagu lawas yang mungkin bisa menemani kita beristirahat dengan nyaman malam hari ini. Terus dikait-kaitkan dengan perasaan pribadi yang tidak sepenuhnya benar ya. Tapi kalaupun ada beberapa lagu atau juga lirik lagu yang relate dengan perasaan kamu malam hari ini, gak ada salahnya buat kamu kasih tahu. Yang beatnya medium slow ya, biar kita bisa nikmatin bareng sampai dengan jam 11 malam nanti bersama Prodo FM Jogja, teman terbaik kamu. Menyapa tadi untuk yang request lagunya Tulus Teh Hijau, boleh, boleh dong, kita udah siapin ya. Nih, aku udah siapin untuk kita nikmatin bareng Teh Hijau sambil kamu mempersiapkan logistik malam hari ini untuk persiapan nobar dan debar bersama RRI dan TVRI nanti jam 1 pagi, kick off jam 2

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with your do-do-do, Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

One Direction teman bro duel Still My Girl kali ini. Lagu yang di request sama siapa tadi rada-rada lupa. Biar kita cek lagi ya. Katri di pelayan bukan? Oh bukan, tadi Love Me Like You Do ya. Sabil, oh iya Sabil, terima kasih ya. Terima kasih. Bukan Sabil ding, bukan. Aziz di Semarang, terima kasih ya. Terima kasih kakak udah muterin lagunya, sama-sama standby di sana. Tam-tam typing nih, nulis apa nggak tahu ya. Ada juga Irfan yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Selamat malam juga untuk Grace. Malam hari ini di Pro 2 Jogja, kayak kemarin nggak semifinal. Ada nobar di halamannya. Ada dong, ada ya. Kick-off-nya masih sama, jam 2 pagi. Nanti event akan berlangsung mulai jam 1 dini hari teman Pro 2 ya. Karena ada game seru, terus juga ada door prize, ada juga penampilan-penampilan seru pastinya nanti ya. Akan ada coach juga yang akan memberikan pandangannya terkait dengan bagaimana prediksi dan juga bagaimana penampilan dari tim favorit kita semua teman Pro 2, entah itu Spanyol, entah itu Argentina. Yang pasti ada yang memprediksikan semoga penalti biar makin seru. Semoga aja ya. Wah gila nih, di acara nobarku ada yang taruhan gede. Waduh. Jangan deh ya. Kita positif aja yang jelas. Semoga ini bisa membawa kebahagiaan, entah tim kita menang atau tim kita kalah. Seru-seruan aja. Itu yang paling enak posisinya. Terus juga All By Myself-nya Celine Dion. Boleh. Nanti kita siapin ya. Selamat malam juga untuk Mas Bayu dari Godean yang tadi udah jauh-jauh datang ke studio Pro 2 FM Jogja. Waduh, thank you banget ya udah datang ya. Dan juga makasih oleh-olehnya. Terus juga ada Werni yang udah bergabung dari Bantul untuk lagunya Pamungkas To The Bone sudah kita mainkan sebelumnya. Ada request lagu lain? Aku tunggu.

0: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

So itu dia jawara kita minggu ini di Chopper 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chopper 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

Yakin akan indah pada waktunya teman berdua. Semoga keyakinan itu berbuah manis tentunya. Siapapun kamu yang lagi merencanakan rencana besar di malam hari ini teman berdua, untuk mengeksekusinya dalam waktu dekat. Besok sudah Senin ya, gak kerasa teman berdua. Persiapan selanjutnya buat kamu untuk melanjutkan kegiatan kamu dari Senin sampai dengan Jumat, dan juga ketemu weekend lagi dengan catatan senyum yang tentunya akan kita rasakan sepanjang pekan. Menemani kamu kali ini teman berdua, buat yang lagi mencari posisi enaknya di sana, aku akan temani kamu dengan lagu-lagu enak. Bergabung kembali ada Lara Purnamasari, request lagunya Oke, nanti kita mainkan jam 11 ya. Terus juga Katri kembali bergabung untuk lagunya Jamie Miller, Here's Your Perfect. Boleh, boleh dong. Raisanya tadi udah keluar, Love You Longer versi akustik ya. Terima kasih juga. Oke, Tam-Tam, sukses selalu Tam-Tam ya. Tadi lagunya udah ya, Celine Dion-nya All By Myself. Sukses selalu di sana. Yang pasti makin seru nonton barengnya. Gabung dong di Nobar dan juga The Bar bersama RRI Jogja di depan studio Prodo FM Jogja, Jalan Avandi. Sudah cek sound di luar sana teman Prodo 2, kalau kamu sempat dengerin. Ah, itu dia suaranya, kurang lebih begitu ya. Yang terpantau dari sini teman Pro 2. Dan kamu buat yang ada di sekitaran Jalan Avandi, kayaknya kamu tidak bingung ya untuk mencari di mana kamu akan menyaksikan malam atau partai final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol, yang persiapan kick-off-nya rencananya akan diadakan di pukul 2 dini hari nanti. Kamu bisa bergabung di depan studio Prodo FM Jogja, karena persiapan nanti akan berlangsung acara Nobar dan Debar, nonton bareng dan juga dengar bareng malam partai final Piala Dunia 2026 bersama RRI dan TVRI malam ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

Katanya Tam-Tam, biar makin seru, asal tidak guling-guling diving aja. Nontonnya biar aman semuanya. Prancis versus Inggris, seru saling terbuka. Betul banget ya. Terima kasih untuk semuanya teman berdua. Oh, ada satu lagi, selamat malam. Ada Nana, malam Kak, suka banget sama lagunya Armada. Wih, tadi juga ada yang request, berarti pas ya. Aku pamitan teman berdua. Persiapan selanjutnya untuk Nobar dan juga Debar nanti kick off jam 2 pagi untuk acara siaran langsung, nonton bareng dan juga dengar bareng partai final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Kamu juga bisa dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Jogja. Oke, okay? Aku pamitan dari Jaga Malam, selain akan ada Jazz Music yang lanjut menemani teman Pro 2 sampai dengan jam 12 malam nanti. Jam 12 malam Pro 2 Jogja istirahat sejenak, kembali lagi teman Pro 2 esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun.

0: 102.2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hype bisa abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype Beast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.